0: Program amaye gugubu fumbe wede sigara go wuri sa chenda mu nyakara nyisenya fama radio sapienzia
1: na mwe mu iganga ne mwe ndi mu yambaga ne mu koro fumbo wede goma
0: fiche nda mu nyakato nyisenya fama radio sapienzia
2: mechaji kensika njiveku ati chishi kato nanda mungo yachi nabisi mwe mitapa wande kumukazo kubale na muasa tatu tegera gana abana teba ambulida choke wa matia boba ni burunji abana balina emirimu toni ulida yoru yombo buna wa sechimu yiraba tegera
3: Fwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.

0: en curso y amagesí.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira ku
0: radio. Utauliriza katimba kebye misanyo.
3: Right, wewe wali nyogwe na jie kumideko chenda mnye kutonye zenya Radio Sapienza. Akade kaduka. Tusigazi zeda chika tano izijute kubira nga mkwere kireza wali kusawa musambu Nansera Edward Lubaru Kofa agenda kubira nga jia akutuwale ne program damwe suvi tuchia tambla na katimba kebe mizanyo echiro echona kolwalero uline pali siruma gombebez tuchave bira mpola kusaidi yeyo waluwa ngambi umwebez vya ipie tukoze bulungi etu burude chiberu aiva ni echireka watu wangambi vya ipie etu wade kumajia atletico abadde agala tule misa sende atletico wajiu semu zero wakule medo sasuna na hee azena akula over nigugwa biriem then kirimano kuna etu wa mwade over ya 2.5 neverange kute kati gwatana gulao account ya 22bet gendo gulao account basobola kupera ngo siba 10 pira kasitogera musimu yo wogenda ku internet nogenda wali wogenda ku internet note kama 22bet.ug website ya feja kupera ngo jao ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kupera ngo wega taku 22bet buli kimu kibirenga kitambulanga bakino kupera ngo kitambula tena weza abirimu etanto kiziba kupera ngo siba atina wasiba berango siba n'obuvunaanyizibwa kati njagala gwe ayagala okubeera ng'olya ku ssente amakyago olunaku olwaero kugambye teweebakanga tufunye emipiira egyo kubanga bona ogendayo ku makya ogyesanga givuddeyo gendo kyeyo alepadi egenda kubeera ng'ezanya ku makya gendo kyeyo ordinary egenda kubeera ng'ezanya ku makya wadini packages endala kweziri okuli ekibimba ne VIP VIP leetu wadde ssente abatana bakubeera ng'obanja ku VIP oliwo abakazuku na ngabi omebe zina kazukuka VIP ekoze etya VIP tuwadde ssente eyi mudengu tuberinga tambula VIP tuwadde ssente kati gwe alide VIP kasitobeera ng'osibana buvunaanyizibwa genda kukodi oberenga ofuna ale bad ne ordinary byonna bizanya ku makya wegenda kutwen tu beto virengo teka maka MPC bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atena wezi habiri mweta anto kiziwa kupira ngu siwa uja kunyiga sita biviri kuina msambu sita bisatu mwenya hash nyiga sita biviri kuina msambu sita bisatu mwenya hash bobo siba siba na bufunanyi ziba atana weza habiri mweta ndo kiziwa kupera ngo siba kusita biviri kumina musamu sita bisa tumunya hash ye kodi ya feyo uja kunyiga sita biviri kumina musamu sita bisa tumunya hash nkugambie omwa ustweri ya kastavira nga azanya kumachanga ba azanya kumachari hiru umanya tugenda kulia sente echo nchigambi te wanogwe na ulizo mbebez walide VIP siwa na uvuna nziwa guagendo kubela ngurumba asukida kwa VIP karira katuwa de sente na uwe siwa na uvuna nziwa umana asomato krizi wa kubela ngu siwa mujetu bebele kustavi vili kumina msambu sita bisa tumunya hash ye kodi wogenda kupera ngo itoja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash tubibire mpola mpola jayo ogenda kutentu beti obirengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atanawe zaabiri mweta ntokiziba kupere angosiba. Tube bere kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yekodi ya feyo. Je kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uvo itao. Kali, tuja kwa lagana lera kaungezi. Wali tubera wa kaungezi. Sawemu. Nida chika abiri. Nga kabingano kakati kisimu kawe de tubera wano ne tubera nga tuita munsonga zona then tubera nga tuzitambuza yenze pale siruma gombebez funa ale badi osule na yone ordinary jizanya kumacha kode lista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itau oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kankwa gali za machama lunchi Sula burunji, welawa.
0: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abiri mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka katakuruma.

Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuuliriranga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogusooka, olunyiriri